I ka unom tin it yerpa kami yang gihambukan matunia aku dah kisut ni.